Mamedi hantle o di mahloho hora ke ya bosupa ntumelele lena la ditsebiso tsa dikereke bakeng sa letsatsi lena re lebege gotlo gona mona ge fe mmolaentla di monyetla wa gore fa ditaba tsa hora ena ya bosupa ka senyesemane.

0: tsena di ka tsa etsala nna Jehova nke ke ka o lebala ka mantswe ana ke kgothatsa bakudi bana ba latelang gona ke nkgono mampona tshwana le nkgono ntswa ke tshwana bana nne ko hantle nkgono Agustina Rankgethwa nkgono Masedidi Maserame Sedidi le nna ke sa itebale ka lebitso ke nkgono
1: Thank you.

o bona mofuta wa monna hai na kwonyeo motho wa monna re modimo ntsharise wa hopola hore le hanka ka ba monna wa lelapa la hae wa hopola hore le hanka ka ba moetelipele wa setšhaba wa hopola hore le hanka ka ba ntata ho bana ba ka empa ho na le yao ke lokelang ho rolela ho yena hai ho na le yao ke lokelang hore morwalo ona o nkimelang hehe ke re a ke a tsamaye le nna monna e mong ha na re sefapano sa ka ke tla sejara ha ka ba re ke tla sejara ho fihlela qetellong ke sejara ke le mong empa la re modimo wa ka ke tla sejara sefapano sena empa ke tla sejara o le ka moraka modimo o ntjarisa modimo o ntjarisa haleluya modimo o ntjarisa ho sejara ke tla sejara empa ha ke tlo sejara ke le moo modimo lelapa lena ho lejara ke tla lejara mara ha ke tlo lejara ke le moo modimo bana bana mahetleng a ka ke tla ba jara empa ha ke tlo ba jara ke le moo enwa molekane ke tla mo jara modimo empa o tlo ntjarisa na pitso ke tla e jara empa modimo o tlo ntjarisa a nka e jarisa ho na le moo ke tlang ho wela teng ha nka e jarisa ho na le moo matla ka tla fella teng ha nka e jarisa ho na le moo ke tlang ho nyahama teng ha nka e jarisa ho na le mo mokgathala o tlang phihlela

Busa mayau halalelang. Jari saya no semona. Haru to timela uliteng. Jari saya ni. Haru to shauliteng. Jari saya no akali binsola Jesu. Hallelujah.

ke manya itseng ke ke ka yetsa na mosadi modimo tla o buseletsa monna modimo tla o buseletsa